0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 我老婆婆可让给孙子去带回来呢。
0: 孔妈钱不？
1: 孔妈也不用去，设计工作岂不能给？
0: 哈哈哈哈哈！也不穷，也不穷，
1: 钱那婆婆呀，认真学习。
0: 老，老师。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
2: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི
0: ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི

0: ngarwe demkhe dampi rngatsi tiglim stopi tachin nipa ngap jinchil me per cheren choshin yo. Rngatsa na Jacob Cheer Stevin Jansun nipi chapcha kachin shik yin. Rngatsi Jacob Stopchin zhigchung juksar tong jiti, lo rngi charngul rzana nang thomr kol yo. Lo rngansin jonga pi ngotsk lor. Rngjil chi rngatsi shpiti gongpil lapte ni, rngansin huanjur la shamdag shawa ting, Jacob Cheer Tapchi la shamdag shawa, gamangtsi pandir shamdag shawa chi ting. Rangatsi leetun chi ngirtin rangasin labdeni, ngirtin mebi rangasin nhaatsukla kartil chukpa. Chatsu oranglik dangrab chin chi Jacob Stopchin rgu kanim zikchin ting. Zhonghua marga labchi chatar chi zhongki pkhindan ngonjir yung chil rangasi Stopchi shchi simbadzhin yu. Zhonghu mamang rangakang kongonzun pankung shengi, mamang rangakang ki rangasi chasil tuwe rgoi mabda shtambi ngangab jachir shtungji ting. Zhonghi huanjur shashog rgoi ting shpiti gongpi la shamdag shajie. Devin ranyam ting zhengshig. Kongyang, rdemkhe rdamba chi chi gola shabbi rngatsi jirchung malag pchanjir shkendil shtongjin shib songde.
1: Ndaka li kunipa yu yani tsav, rgni na, Jacob ji avzhasa tang, Jacob ji dargab tang jawa damsab yu. Shchachar shuji Xi Jinping gi, rgni jiva lupo hdamda tongwa tang, ganchi chakda kalwa, nyangto charshab ji Xi Jinjok da chi shidi. Tamung tong bai sun shi ni, nga chi di zhim dara gong hui, a rung ni sarpa sarto xie pa tang, Zhonghua mai zhe jiva dang zhiva hi hun zi xiong xie gi xi, nan tu ma nang yu. Xi Jinping ge rung ni gong pi chan zhe de tan bin zi chi hu, di zhiv sarpi rung ni zi xiong yi, zheng song sarto tang, guan ba dan bu bi pa tang, a rung jin zi xiong tang a rung ni zi sun he da da ji ba, a na wii hi hun wa tang. Deng zhiv hi hui pan cim zheng deng cir hui, zi de dan bin yong zhi shi, zhong hui sa shi qian bi tu dao ji zhan yu. Di deng war tong ling ge wi hi hui ji zheg xia nian ba deng, a yang ti chou zhiv, zhong hui a zhig jim yong zhou xie ba. Da li lung gur, a jie neng ge zhong ge na wia rou yong zhiv, din cim xie ge lu jie zhi sir xie heng. Qie de fa rong xim deng nir ce rong xin ni ka dan bi, a rou yong qie zhig qi zhi, a na wia rou yong zhiv a yang da cou hua. Zhong ge na wia rou yong la zhig shib xie ba xi ba di. Zhong ge jie ke bar xie keng de nir cao xie yu. Da li da ni pi war lab di. A jie ke bar xie keng ge, zhong hui na xiong deng ni zhiv deng. Deng zhiv ji hui shi ni bu su. A ni bi bar xie dab xi wa sim deng sa ya zhi lak zim nir cao xie ba deng. Zheng zim cai tam yi qia hou ni. Tern pam sin deng dong xie zhig lak zim nir cao xie yu ba zhi. Zhong ge jie ke bar xie keng geng gong zin liu chen yong ge. Da lu ne lu an cam zhiv, qirin go ju nga wii ngu ci lu yin bi. Nga ci nir cao zhiv li dun su wun dara mo di. Zhong hui bar xie jin cam zhiv li zhan zi chim la, a jin tam ngang gan dav dang ni. Zhan tam keng de, nir cao xie bi zheng zi tuan kong ngar wii pan sin cao si dong hua dang. Zheng zi zham keng deng, zheng zi huin cao keng zhen ni. Yi cang deng cai dam yi cha di de rog ta ba deng. Nian kiu ta bie zhe dam sun bu xie den jirwa xia zhen yin xi, a jiu ba zhi ye. Ni tong nir sen di da zhe bu ri. Zhe qia shu ji Xi Jinping ge. A nga ji si zhong ge jie ke bar shi keng deng. Zhong ge lu ji shen ji keng la dou shi ba nang hua deng. A zhe ge ni jin cang pa bu ji zhe ba zhig mo cong ter xi ge ba deng zhe ba. Song xie ge qi mi ying a nang hua zhi ye. Zhe qia shu ji yi zhong hui zhe ge nian jin cang deng. Pa bu ji dong yi zhe ge bie zhong de ge qi mi deng. A ni yo ne dun la sem zhe ba deng su jun ni. Lu ji ji zhe ge jin zhen xiong deng deng zhe la geng hui. A jie qi li hu zhuan zhe xie ge xi bi. Di zhe ji bo zha zhe ge yo. Xi Jinping ge. Gun zhe sa si er bei tu. A zhe ge ni dar ji deng a zhe ge ni dou qie jie kem zhe ge zhen. Zhong hua mei zhe zhe ve deng zhe xi hun zhe zhen ji la. Me te ve gen tu dong zhen le. Di zhe si er bei neng ge. Nga qi a zhe ge ni zhe ve ling gam si er ba xie ge ji. Song ba zhi ye. Za wa song ni xi hui ve jin zhe xie ge. Meng er, a zheng zhe ji a zheng ni tuan kong a zhe si cha ni sa tu xiong hua deng. A jie yong zhe a zheng ni yong chup si si teng a zhe bur. Din cim a zheng zhim zhe zhen zhi ge qim tou ba. Zhe qip deng ma qip su. A jie qip ji a zheng ni zhe leng zhe zhim la. Guan tu dan bi ngang gen tu deng wa. Zhe cu yong zhe a zheng ni song xiong deng. A zhe ge jin zhe xiong ge te mong nian cim a ngar wii deng sib de shim yu. Jiang shi xiang qian ji jiang zhong qir a zheng ni deng. A long chim a nian chim a ye kur ju ji zhe zheng zhuan ba. Shi quan ji. Nga qi Xi Jinping ge. A zhe ge ni gong pa lo zhong xie bi pan zhi di. Zhe qi ba jie ke ba zhe ge ni zhe leng. Jiu jiang deng wun zhe zheng la gen tu dong wii. Nge he qian bu ni ra xi di. Xun yang qi da zhong lam lu jie zhe ge ni chuan kiu de. A jin nam jian ji wan men wai zhe ge ni xie bi se ge chuan kiu de jiu bi. Xie gu ba wa deng. Wan men wai zhe ge ni xie bi se ge gor chun pan kong a di ge deng. ཉ་ཅུང་ཅིན་དེ་གནས་ཤིན་ནི་འདྲ་ཆེ་རིག་ནི་ཅེ་ལོ་ཅེ་རིན་ཐུང་དང་དེ་རབ་ཅེ་སོན་ཁ་ཡག་པོ་ང་གང་ཐབས་ཞེབ་ཅིན་ཡོ་ཅེ་ཨ་ཇོ་པ་རི་ཨ་རིག་ནི་ནི་མ་རིག་ཅེ་བསམ་བྱ་ཕྱ་ཐམ་དང་ཨ་རིག་ཅམ་ནི་དེ་རབ་ཅེ་དོང་དང་ཡིན་ཅེ་ལོ་ནི་ཐུང་ཉར་ཅིག་ལེ་དང་ཅན་ཉི་པར་ཅེ་ཆ་ཤུ་ཅེ་ཞིཅིན་ཕིང་གི་ཀྲུང་གོ་ ཁྱི ཏ་ལོ་སྟོན་བེ་ལོགཉ་ཉན་ཆུང་སང་ཆུ་མོ་ལག་ལ་ཕ་བེ་སེ་ཡུ་ཅི་པ་དང་མན་ན་ཟུ་ཅི་པ་ནི་ཞབ་ཅི་ཡེ་དེ་གར་ངུ་ཅིང་ཁུ་ན་ཡོ་ཅི་པ་དང་ཁང་ཆེ་མར་བེ་མལམ་ཅི་པི་གོར་ཅོ་ཆ་ཏུ་ཅི་ཚབ་ཉུང་དབ་ཤིན་མེ་སོ་ཅིང་ཅི་ནང་ཏུམ་དང་དེ་རབ་ཅི་ཉམ་ཅི་ལན་དང་དབ་ནི་ཨ་རིག་ཚབ་ཅི་སང་ཆུ་སེ་ཏ་མང་པོ་ཐོན་པ་དང་ ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Xi'an Yusu Kung Gunzen Hui Min Lihi, Nazi Dongto Zawa Tung La Shou Shongni, Pershong Di Kirje Nam Cheng Tung, Aji Tung Ji Juha, Chatung Ji Guo Cheng Ji Song Chung Yerbu Tung, Ajin Zen Yerbu Xie Ba Tung Di Tung, Adi Kirje Nang Dum Tung Gertog Tung Tung, Aji Pep Xie Tung Ji Ji Tab, Alu Ko Chen Bu Yi Sertu Xie Gi, Yusu Kung Tung Ying Gertog Ji. མང ཚོགས ལས ཆགས དུགས ཁས དུགས ཁས དུགས ཁས དུགས ཁས དུགས དུགས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས 三星堆当地先走坑最终可多得么恩恨之为李多门呢张俊基我去打口写看不出三星堆当地先走坑的用意阿正你了打瓦怎么应不儿喜欢的喜托特别一个写着有更了一呢当地先走坑是比中会喜欢接中那么是不然不是成你阿这这么单凭过你三星堆一路接那在多少级真的是主席有比
2: 第二年中期喜欢你们不是几个拉出等十几笔所有的比前程不是一笔就有如安城这位成功中央也在等等没这个用节这个你十多十这么久算个个别不信你这错中途这位这个你得几公婆东西都没有这巧书记习近平给你这车能为卡小的人路气机能动等十等
1: 第二个节能多我们都不能比中会这个年节能把事情修我们把等欧东四十八都疼你们把等中期能比等着见了但你而且可不都请自己成等没这个小事儿节下这个来不及全用你跟他不动气问而这个年节蒙着单不能等行米这个节喜欢人同用过跟他不动气问中给路这等小手机都会地位忙话乐金不不疼你这个来空的被你吃了
0: ཡང དག པའི སྲིད སྐྱོང སྲིད འཛིན གྱི ལྟ བ འཛུགས པ དང ལག ལེན ལྟ བའི སློབ སྦྱོང སློབ སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦྱོང སྦ 等个中央给麦普特尼中央执政错穷不适应你，吉林等。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི tūmūn tōliyā tārgē yūngyū ngūngyū jē chēpdēn shī. Chūyokū tī ngūngyū chēgū mīgbīn tūshū nī. Gū jī lāmjī zūgrūn kī gējī nyamlī kī zhūmsī nāliyā. Chō sō sū lādān jī nī zemlī bēnjō liyā chēbī jēnlū liyā kādē jāwa tāng. Pī gē kī kūgab sābū zhūyā. Pī gē kī gūshū sābā tūnyī tāng. Pī gē kī yū tū sābā yinā gā kī. Tishin gichin sivri tang, nyamki nyamki ngungyur jie che di. Miri ki lewaan jibdun chokbe chosu, gyu mi che bai gyu gu te imshi. Loge rimliya, gyu ji lamjin zogrun ki ji guibu zhumni, simchun rimu si chi yu jin. Minan ki tonan chi guibu zhumze ini to yoshi. Tingqin zonye liya mik duib tang. Dingse dubi ni, tuimun to liya sibjin, ca tanbi, sibchi rimu ini chi guibu shi. Goyi tang, jiang du, ju zan ji ki, du si gyun gyung chi ba tang. Che si to xin, mang zo ya pen lang, gyun tu tu bi mi bin tuin nil che di. Gyu ji lam ji nyam zhun chi ba ti yi na, bu che to we cho su, gyu mi che bar bi gu si shi. Gyu ji lam ji, zu zhun chi ba ya, se kui min zha wa tang, pi ge tu ri min zha wa. Si bi min zha we par. Tuyge che yu bie, hini cho su su tu mung to lia zhun bie, hola shi bu jibie tun zi xie shi. Ngan zu cho su su da wang tang, la gya, nga gong cha zang jie lia jin jo tang. Su su pi ge ki zho lam tang, ji zu lam lu lia jin jo. Su su di wei ki pen tang, tu gul ke qin lia jin jo jie che di, gu ji lam chi ti, si di zho lam xik du zhun gu.

ngamo bangchong thate yuyi melo chi chawe wiso ndok de chimbu shi yobata ndok de theya ndok da sena chen shi kya yobse ndok da de le yin na de ya